0: शिनामिलेक्षणाय समक्तव्य शिकतिष्कांचिकैतुता मन्दापिये जुस्पक्षिमीना नपिन्योकांचिर समक्तालिया रिक्सिचिं कुनाल्याकिष्कयुगनालिया रिक्सिचिं कै Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos del 1 al 8 ño canchira rimangle que es que una le kai kai villa de Dios pachimi uyanche kai bi mas na samaktale discípulos ñambi de shkaine pitcherino kan ni kai spika ni shkawara kai masti tarpush kumu yonara ni nyakta mikush mikush arus ku intakta mikush mikush no kan ni kai spika na pika kai bi rimanong ni pai fariseus gona ai ni yeki kamba Kamba discípulos ni kas na rasha mikononin manju sábado punja ga mana chitarorana shereman. Lep kai bi samaknyo kan chu yan chu yek chu yonani Jesus. Cierto, shamu ka pakta chingawa. Ya yeri mas ka shimi gonar pakta chingawa na ker mana ki chungawa ni. Na ker kai bi nyo kan chinin chawan chinin sumaklia pakta chingawa shinalia pakta chingawa. Na kleira shukuna shinara shinaro ya no pis nyo kan chiri kungu shan chiri mangawa. Na ker mana kay kas na panda kuna mana balinong man lek chay na ayu kana dia na char kay beri mang nyo kanche pishing ning pishing smak li ali kau seguna nyo kanche rin chining to ki oras mi sama rosa yo ranchi de o señor kicho smak tallo oración de cristiano de sanchi smak ta na jara sho kuna mana mana rikunch nyo kanche mana jere kunch sho kuna panda no pichi chikning kay chikning ga o chikal paunch chiri kunch na kleira Ali kau saira, awi cakap tinggal awa ilian cilek sekarang. Nasir kau ikut suri mang. Misteri kau dia kira no sacrifices neng. Dia kinara, ia na panara cita monani neng. Mana kai tormentarisha risi cinara, syukur nari kono cuni cale. Mana? Ali kau saira minyo kancir semak talia kung Jesus. Sina pilih sekarang aja. Minyo kancir pakta cina cakap pakta cishung. Sumaklia. Nasiara mana chukona wakin pandapi mastonos chukwai rumapi kan yokanchi ga chikni ngo shanchi ellos la mosha ngi chikni ngo yokanchi ga rikona chai pandashka kai mandosha ali ruang ali kosang chi mara ni manda chi yokanchi fari so kuinta pinya chi bulteranchi na plesh kona yuyang ranchi ngi national chi mandosha sa mas chimba chunanga
1: La radio te informa la hora. 6:00 PM.

Stiamo discutendo siamo a te, Kishkanchi, Kai programma. Rona Shimiri Mana, Kangunawa, Padre Bravo, Lekishka, e Lekishka Mama Snappy. Sumakta Yo Kanchi, Kai Evangelio, Nyo Kanchi, Sumakta Yeriksi Ching, Lekishkon Eriksi Ching. Imane Shari, Manga Lekishkon Adia. Kai Bining, Kai Fadiseo Sugonanya, Kai Espiga, Chita Pitibi, Kai Una Tarbanam, Shirimano. Yang nama ini cikgu nak jangan ikut nama ini syakir mana Yesus ta. Imana syara kau di sepuluh guna kasar ruan hong syakir mana? Hari sewa hari kong gawa. Cik ni gawa gaci kai tak kasar ruan kasar pakta cina. Mana di kono runa akt. Runa akt. Jangan pandara. Yar ke cakut mana di kono? Cik. Pegi guna sabad punja kah samana punja mana nong pegi guna samana punja sumakli mana rina cai mentar bangawa imas. Maletian. Na sham pe guna shinjilla rimano kai parti mlekson na kera ching kai shimiguna impacta chinga utang na kera mana ya pacta chi shina kwent pacento kun na chara kai beriman kai ning shora chakan in David